Dengar nih. Mang mang berkiwa. Deng. Bayang mang kiri. Yang. Ah, make ya, make ya, make ya. Eh, mang kiri, make ya, make ya.